anira bela tira anira tira nyumge anira jo mot kai neno anira leng yu anira tira nyumba anera ka nyum pi maro ko nya twani ma do ma pa juwa ya lim nyumba ya mago ho limu ko tiru anira dok wena ka lim nyumbe anwara paro teng jono kwanyo lim mani yang nyom maya go yang nyom ka bong ma tina dog when I got yang nyom pe anyara paro kom jone kwani tina wo wo ya du

0: Gena Marman, ini ada yang miat gak bisa mengi. Anda pe.
1: Aha, tinda mahi. Cuma kiri na itu ni nido. Laki makara cuy cuy la peta mugi ni mungkin. Kau tu yang mucuy kira dah mungkin. Mada wuyu loh kiswahili kiken. Ni kabisa, kabisa, kabisa kiken.
0: Tuku mana ya mau kicha? Kabisa bar gena Marman ke bara bara. Alkohol kombucha drink. Maju maju baye. Oyo ma general stores. Mati nongi ni arugalo Central Road. Parumbo Town Council. Nibi District. Kama bana gitu kijana mara mkani mabejo machalo Gold Force Wine, Cheza Wine, Riziki Wine, Kivoyage Wine. Magilunge ibutu nilita mia dek. Togilunge iduha mwode ken mainere Uganda long. Kondurme UNBS umuoni rate mia mara. Yembini kire mkili wa iduha mamili kama iti ye. Gowa niki chim chochot imuta biyera biyera bingwen. Achele bichele bichele. Ario ario ario. Unyo, muta biyera bora chele. Abungwen not not. Adega dega bichele.